0: ari we twama bikale twabaleka mukandilangire bakande yihonera ebere mu byahwa abantu balulie mudiro bakahola abantu bakaheria bendu byabo chikali kitwa watute kumbi abendu ebe abenduka
1: ili vitu vibadilike
2: naho tukasopo muyi o webutembo o kwamana nebyo tuleba bura tukatanga nko ekicho chikatunza bakoni abe bola bundibujo mumwe obutembo nakatwa muchi kata kiti mibona bandu abatesibo mochiro cha muriolo erikano mochiro echa munabwire o kwamana nebyo tule kumokochesa kulupitali lukulu olna katwa bakabonko konene abandu batesibo mumba hikire obesonga nebi ba matatera eria cha omorero omusete e nakatwa na humba talukire o kwamana nko e polisi eri hano na bakawatikaya rijanja babandu abanganga mbakali maya omuliro lubaluba ne mibiri yoshi ine mbasolanda kendeke okusete e nakatoba kubonkunene ibabarhamba no muma okuba katikatika nkokonene anganabye enyuma shabada timaya kutse abarhika nakatoba katimya esete na sebeta troka okumana nkomuliro mwakalula limi lubaluba okumana nibatula kumakuma naho wakulu wabunyasa wachu abandu wale bae kusebutsebu kwa mwana unko ukuni wune mwita abandu o muzon de sante nakatua ne chilameronga chine chisi chireho erita abandu na chireho eriwa tika abandu basungo wabunyasa buwene abandu bale keri kwa makwama ulambu lambu kwa mwana ukuni webola kwa mwana nebyo tula kumakuma na hona parsene bahweri mpresidenti usiti civil o muzon de sante yebute mpone katua achikuwa nene basi abandu ko banahirikire abakulu abubunyasa kubi bukuninga bana buno buhwe abantu so bakomakoma lombolombo kumana nko ubukuninga bana buno ibongana kala ira abantu bosi bosi ombe songa binebi sana siburi sombola abantu bosi bangana kwa batitali byandekendeke arsene bahore
3: obutsumbo tsumbo obwabye mbere bobu kale ka kandi inala kina bwante atomabe yiwatatu te kandi tukende hola banene Nero ni wambu tulebaye nga tukande hulekerana na banga ngatute ama ekipi ya wakalu wano bukoni mwenye. Batokeri tumikande ke na buhueluba setu huenge mbere. Metwa mavira ama resistase ngoko. Banduba kakole mbere kande tukate mbukara. Nero oro mule tukahera yomundu. Ikabia ni peri tu kitwe. Vetuo vya afya. Nenge sete donge havia banduba kabia na mafikiri wambu haa. Nero tukati maya. Ukati maya nero omukoni akende tunzirwa hai sule bile asa ukati maya yokani bi uka contribute uli muloiwa kwee sende lama akande hall iwo mamuita obukoni mwenye bune na busebu sebu anyera sebule ko munga nga sebule ko mutalam sebule kondre ko ko yuka buka hai donke tule bainga tukende ilu lako tuti tuhule kirana na banganga mulene na boko byala tunabe kubyo abande bakana mu mafikiri ili wambuha tukaira desordre kundi donge batuwe nero batwingira iyo mukashi tu tubani shukashi ukabu tukaganye ukitabande donge ukareka bande ba muhatari
2: naho etu chinoko bino abakulu bute mu mwe bute mba kibabere hamba umuntu muma obya songa bine bi awori atatera eritimya esite na katuna kabochi mukahika hano ena biribuna chibaruko ama hikahano na bereta mera chuchira reka ina wachakati maesete na wachivamu anire shanga shasha sobera na anumu vialabi polisi waka museke mucha eri mubudiriria ngari ya hikamuchi eri hikahano achinai alu na viri nyokubu wabu okosete na katua haba kulubutu ya bachui abandro esi wabaka hizo asikabu sana ubukoni ebu kandibu abandro na mata na echinzame echetena sospe echikatika na abandu eringira omomilala mbere mbereri abanao muwitiem mchika koreka omochiro echa munawiri nacho echikia korekera omomuyi o webutrempo okuchichochi uma omubia soa nkabini bi waka wanko kunene mbakabia okukarasi akisitika baendi yo ebyoshi mubika chingulawa emberesha bakulu aba makangiriria uko mana na bakulu aba makangiri bakabwa nkuko nene abakoranga bana banu abo muwitieme kampe bamenya nkuko nene ekinzame ngachana kino sikinzame kitabuto muwasu naho kikawe tika kutibutsibu okubya abakoro baende omumelala mbere mbere eyo bakia somo kusa maopsio ibona shi echo bakakola babitala bo mukinzame ngachana kino omulayo numo kabwa na katembo ka Tomeko Arnold.